0: Yeni sayan dan nimbul bina tal mai natu rang marama durbu ngale oke kimuni nalalai lalu bibiti matin tu tu lesa netin kaba oni saba ka tundali ngati ko mayana mata ka bina ka indin dai ngonga na nanga na itu ke ena radio 2 triple o fm 98.5 audo bingara bitika ni kina bi kenda na itu ke ena bi bakro wa itu dako ye ena mata ka nikwa enda sana ngole sara ena bukuni nonda masula kiti ko na ndela kala ko na singa ni mata ka enda na bingara bitika bi kenda tal tal bande ena mata ka bina ni kwa mena bi bakani tiko baka yalo ka masula kenda tal tinga ena bukuni nonda bingara bi na singa bina ni kwa kena bi singa satu ema tanda mena sana bangar sara mata bi kwa ena mata ka bina ni kwa ni ar tal tala
1: Bukan boleh tidak mungkin ni, anda mata di sini. Nonton boleh bina gue sekarang ni, ni boleh bina. Na nonton ni sama ini, gue tidak tunggu na nonton. Na bukan nonton tunggu. Kaki nabi kemudian di telinga na waktu dulu itu mana besi buru-buru, eviti. Saya nak nonton bukan ni sama kini, na mata di sini dah indah. Untuk nongko mau bukan boleh. Na mata ni gue bina kemudian itu dosar. Na boleh mata kali na besi ready. Mai rawani mai duitu na izau yang nama tangan ikua mai bimbole na bos ini kelu hasan tapa ngambul tadi kau ni nanti lau lau ngos harus tiga tangan na bos ini kelu na ya tak go skill wade turang ni ngau na na no ngau mai na lomani koro sawyake na sa no lomai biti wingkar rabiti kata bagi total ngasi na isong sulut tu na cocok gon kat tokangai brown street di suba Pembasa itu kena korbulin na generai. Beru tu tonton orang berlaku na orang di pinggir rabi. Rosak keluar atau naik baki. Main na orang ya. Wadah tak bangga sini buli. Sarung wadah kena dong menikah ini keluar sambil na tak katakan di pinggir rabi bangga sini buli. Main pinggir rabi tu na apa full time. Dia tu betul main na orang go. Tali tu toka di pinggir rabi na tak katakan ini keluar. Aku tu boleh boleh bu. Tempat ini keluar biru tengah. Era tu ni sekian dah kita buat itu tu nanti nanti kata kita nak tuan dua minta suli kian dah sekian nanti kata ni turun lima tiga ni suli suli wah bila bila kita nak keluar rona tengah ni tulu na lewa na marah mana waktu guna marah mana bangka marah mana ita wah bila bila kita nak turun na mula ni lagu turun mina kena itu begini bulan bingkar rebang matu balik Anda kila cuci ni, ni lawak lawak nasi ni, tapi kita bawa esang lagi nak cisu, anda kila nanti nanti ni lawak. Matu vali tu dosar, tu nabi boleh lewuk gitu tu tu tu boleh ni tau tala, ni tiu kini nak ni tu orang cisu. Kau yang nabi kiki anda, anda liu tadi kiki anda, nasi lecuk na, nampu lebih nak. Orang sih ini tu sama itu nak bunuh orang go, rati kau mewi tu nama tu vali, nama roh nana tu matu vali. Betul gor itu ya betul anak kelu, asli leter langan anak kelu. Nama tu wale, nama tak ada sih dendai, amen. Santana mula nama masuk, amen. Santana mula sekarang mula masuk, nama tak ada sih di kuah, tapi usah mula nama masuk. Kimi pakai bina bina kata kimi ni nani mami turang, nani mami kelu, ni sesiangan ni bisau, kelu dina, nak kelu kau kaua, nak kelu untuk kata kata mana, nak kelu ni sambulang apa kaki kimi ni, ni bulan ini berarti bukan ni enam bulan tinggal kata umum tu. Nanti nama tak binaka, rawan ni, mai bawa titi titi ke turangan, nabi uli uli bongo, nabi masulaki, niki mami bawa tu satu ke turangan, nama tak ni sini dendai, kita bawa entah nak kami tu ya buta kita ni lawan lawan sini kuah, niki mami ready kita muni tu mah, niki muni na inu inu imbula, saya kita muni telinga, nak kelu, kuni hati kau nanti lawan lawan go, kuni nama kata marat telinga buat kita mami, na boleh, na nomuni lolom, nomuni lolom masih saya lebih sahu. Nomuni lolong meruti ke mami apa kabinaka. Nomuni lolong matelnga eruta nabi tamat-tamat ke tengah. Mami kelati keturang nama tangan di sini dendai di sa. Ya tu na bula nyibi bisau. Mereka butuh mana sini dendai. Eki mami bukan bota na lolong maici susi sana nyibi sau. Mereka kahkan nomuni bosa. Na hipiriu ni Jesus is still the same yesterday, today and forever. Seko koya koya tiwa nga. Nesinga na no, nesinga dendai. Ya zaman nabi engkau nak kita kan? Misal bapa nabi nanti kita ni kalau engkau tanah tempat tiba rabi bicara, masa nabi tadi bicara dundung kan? Dan mata ni sini kuah, saat ambur bicara nabi biru tu tak sarap waktu tunggu lima mai, dan nabi uli uli bangko kaki nabi biru nangai sarap malu tu mai, nangai sema malu tu mai, dan nabi uli uli bangko kita misal bapa nabi nanti kan? Dan tu nama tak nabi tadi, ena mataka ni sini kuwa ena thakathaka ni alotambu kina nonrombula todo kusara sabaka thamburi vike muni sakirena muni vili utaki sakirena muni vi marui sakirena muni vi kuruni manima mituranga ena mataka ni sini so ibaba rauti na ngoli thakathaka so ibaba rauti kona vinga ravitale so ena lamuni vunongo serene usa masu lagi ni todo kusara ena mataka ni sini kuwa Mersa gua ibu atau bapa tena lolo mencoba, bawa sibi, dan kau kau ni alat tamu ni kelu, misalnya murid itu nabi ngono itu dosar. Saya tu ni kila nabi karla untuk rumah nama tangan di sini kuah, tiung bela nanti bi mati usah bawa rotan nama mati me biu biu, dan kau kau ni ada cisu nama tangan di sini kuah nabi mati kaya tengah. Cuma misalnya bawa bapa tu ni saya kan itu nak kain dren dren bi kemuni, muni rani bawa bula itu a, aser kain itu a mana ibu suka tengah itu kira nama tangan di sini tu. Nah boleh mana muni I alat tamu, nah boleh mana vita lebih mana muni bosa. Ina non rombula to doko sarra libe muni erba ka tundi linga mena mata ni sini kua. Ina itu ba kini bula ta manga erlako druma to ngoi na mata ngan dain dai. Au sa masula ki reke de turanga na mata ngan ni sini kua. Mere sa sotaibi, kabukei, ka sereki, ma ibe ke muni na mata ngan ni sini dai. Ina boleh turanga na linga ni binga rabi, na tambani mate ni tu, na lomu ni bunongo sterelia, sa masula ki re na mata ngan ni sini dai. Turanga sa tamburi ibe ke muni na non rombula. Ena vita bana to doko sar ni vinga rai bwa mati ni tu. Ena yada i chishu sa baka tambori vike muni kerena nomu ni vili utaki kina. Na taka taka ndon donu kasab saba. Na mera baka ndini ndini taka nani mami kalo. Ni ndu eti kona kalo yang bula. Ki mami baka ndini ndini taka mei viti. Na kalo ka sirki ki mami ka baka mulai ki mami. Ka yada kona vita mata mata kia taka na nolo loma. Ka rautal nga nira baka ndini ndini taka. Kwa irna leo ni bunu ango. Ni yoko choba na kalo ndina na kalo dhe Nak kalau saya sangat nabi sah, nak boleh nama tangan di sini dahin, nabi tambah nato tak usah. Bukan nabi sini sih, nabi sebab tu tak nak lama nabi city, nama tangan di sini kuat, nabi duit duit di city tu tak usah. Usah tambah lebih kemudian nama tangan di sini kuat, orang Amerika maroi, na leh ni bunua, cuma misal waktu nabi kaya tu nabi sebura-bura, na world lubu na wune wune, nabi kata leh tu nabi sebura-bura. Turang awas teri lagi macam saat ambor bikin benda nama tangan di sini dah. Lagi macam ibang ambau ta, linga icawa, na linga kau kau, na linga ngangga. Ibang ambor nama masuk ibang ambau ti kau ni, ni kau niran ni marora na ni macam ikalu nama tangan di sini. Buru-buru sekarang ni redrau, ya na tamat eh bulu-bulu ya na lo tambu di kalu, eh singgah marau na tosin ya lo tambu. Kena vika yang dendam ni ibang iduri, ibang bulu yang dendam benua, ibang bulu yang dendam mati ni tu, ibang bulu yang telan dendam tamat-tamat. Ena kau kau ni ada cuci nama tangan di sini. Kau misal apa benda benda kau ni? Nanti nama tangan benda kau ni bawa roh tangan bikin mana nama tangan dah indah. Bawa lucu bikin ni nama benda benda kau. Kena bawa roh roh kau mana nomor itu doang. Cuci na ne mami soro ne mami bawa bulan di na doang. Amen. Amen. Naga boleh. Sa dana. Hari teman dan yang dana lesoni. Mereka kata lo bawa lo bikin nama tangan di sini indah. Lani ni yang lebih kian daripada sini kelu, me tentu nanti kau kau sena nanti tiga tiga buku tu, nanti nanti singa, entah bangun buat itu ni pos ini kelu irut kian tengah, apa sangat ni kelu, ena di sini mana nanti laku laku, apa sahaja lagi ni kelu yang bula, emana kau kau, karena radio tapi kian dari mata di sini dai, ena itu bagi ni bula serangan dalam rumah tu di sini kuah, ena Roma nak kian awasi lima nanti kena ngaiwalu, Roma nak kian awasi lima nanti kena ngaiwalu. Kau nabi nak katakan manusia boleh lengan weekend dah, eva tu kau nak rohia nak kelu, sabah kata kila na nona lolo me weekend dah, ni sa mati na Kristo me nonda Yesusomi ninda sa tamat dah, amen. Ia nak kelu, ni sabah kata kila na nona lolo me weekend dah, ni sa mati na Kristo me nonda Yesusomi ninda sa tamat dah, amen. Kau na ulutan kau nabi nak katakan manusia weekend dah, the unconditional love, amen. Na lolo me Etau ayah lain sih na loloma rambai leu na loloma zezere na loloma langi langi ni kelu kasihan ni tu ni rau nak kena leu nak kena talai ena mata di sini deh roti kita bawa binaka ena itu bagi ni boleh tapi sekarang kalau kau rumah tu ena mata di sini kuah bawa binaka tamu tu kau biko roti ko na loloma ni ngan itu ranga Yesus Kristo keo kalau kau rumah cikan tanah dendre so kalau kau rumah cikan tanah ulu di benua so kalau kau rumah cikan tanah na boleh balat imbeka mata di sini deh indah tamu tu kau biko Lesunga murid itu tali, nalolo meninggal itu orang Yesus. Betul nalolo mago eruti kianda. Ya serigi kianda menibes ini butuh-butuh. Donangona tu nananda puno binti na donangona butuh-butuh sar. Kita bangai hitam pernah bos ini kalau mensalat bikin pernah bos ini kalau sangai bakar ramatangan nananda punoa sakai kota mai na bula, sakai kota mai na na rarama bo me ado kina na tabuna ni sikita indai. Aroni ndabi ba na numi talisika na matani sini ko ke baka endo na ka menda lesu talikina lesu nga na nonta bakan buta na lolo mani ngoni tura ngon chisu. Praise the Lord na lolo mongo kena matai God's love comes first. Emeni na nono lolo ma ali uto matamai. Matai ni chweni wa seba ati kena tilika diwa watongo na kena wabalang. We love because He first loved us. Emeni bale tena na lomani kia dana kalu. Yana bimbi nindundu na menda lomani koto mat. Kibu kai ndona ka me to yubu kina nanti la lona mata di sindi ndai. Emeni lesu tai la nonda reda. Sa boi bitu na nonda lomani chikana kalu. Sa lulunga tiko beka. Sa bitu mega me karunika.

Ya, enda apa ni mana balik pun ni sa tiga empat tali kian dah ko naik tala jawangga. Bosar tiga mai Canada, enda buku ni Global Mission Donor Conference lelenga kartu tiga mai kina. Enda mata kami nani ko. Enda sana bagai enda sana mandapir tu enda mata kami nani ko. Tala ni yang ramai nak.

0: may waka biutini may Belgium ka waka matala tako kue na non nortu tatar nortu bibuki bir na marama era vesu mai waku kua era ndambui mera ngole mera le buli pakana ngonra ena buku ngani nonra iyo na buku ni rawi lavo veira na do ve vesu pakaya kena sangai na nonra visau nonra kilana turanga nonra bukei lebu nei tala no nimbula ki ma me ve se taka kena ve kastaya do tu ena ve se burra veira na wekanda nei toke ni bonoi ke dona marame ti kongo liuliu talanga ni dona matangali lebu ike wase ti koko ena ve ka vaka dor na kalo ki na nona mbula na zana mbeka na First Nations, we're in the First Nation, now we're na Etoke in Canada. Wagi ni bina tana turanga na nona vi waku ki mai, ki lani na ngai tomana, o tau tala chut, vale vatu, na vo mazalongo, naka.
1: Na karandini. Totoka.
0: Vini.
1: Andrewinaka anti, Andrewinaka.
0: Andravinaka vini, andravinaka na varrong tukumai na viese vuravura na matakani kua.
1: Haleluya.
0: Kita bawa berbagai macam tuan event kuat atau toka tunan raki.
1: Amen.
0: Mana nak buat tunan raki ke? Lebih punya beli ni benua, ena lakes, na beli benua ni sar sar kem sar sar kini kem sabak ada orang tu kena kanga bi tadi bikin nak kalau.
1: Haleluya.
0: Iyo. Mana ada ni kerang gelai tala nova binaka? Indom tengah nak kana non lebih tadi nak kalau na songgo ninggu. Wakai lavo, wakai ango, bunuh kimi kembakina, kimi sama talau. Na kemba ada kecukupan gua na kena ada ni punong gua na imitating Christ ini na kalah sakina gua na na hulu tangan mebel lo tu na bulan gua September imitating Christ kita gua in drive mek ya sabo le tu na na mbai le punggu imitating Christ ini
1: Hallelujah.
0: kalau sini dalan tu nak
1: Iya, sorry nak nak lo.
0: iyo tu mungkin nak kita lolo metu kani Kamu sering balik, pikir mana kita nak barong? Kita nak bos ni Andre, dan Second Corinthians 5:17 ya. Any man be in Christ is a new creation.
1: Amen.
0: Sila yang anak dambulu kan nak keluar, memang tengah nak keluar ngaran ikut tu memang belum visa, we?
1: Iya, belum visa, di mana?
0: Iya na, visa winak. Terus sama kata orang pikir dan nak keluar, winak kini.
1: Nak balik lagi. Nak sar bang lebu.
0: Mami bambulan mentar tal tal. Oh, mami bambulan tal tal list.
1: Oh iya, santun. Tal tal ni ada, ni ada bila tal tal lah.
2: Oh, ni ada nak bisa. Kena boleh mana kalau singkua. Mungkin tu mancing akhir na merama.
1: Amen.
2: Kalau tu kami na iya. Konferensi nak kerja mungkin pelatih. Kelas satu vaksin itu nak satu mana. Sama lu kalau baru ni tu mata makawa. Satu lagi sih saya tambah yang over lebu ni sekarang mana tahu yang kalau.
1: Praise God.
2: Satu lagi satu enam bulan. Pakar rau satu tengah. Ile balik tadi begitu begini kalau weekend. Kira rumah ile ni cuma itu kau ni bagi kita tala juangga. Kau itu kau ni rezeki. Sangat doa kau kira macam mana tahu. Kita terai dah sah berdua lah tak kalau dengan kau. Baru tak kira ngah. Non meram kalau dina. Hari dia mai buli dia mer toko nak tahu yang kalau. Kau kan tergali sini kau.
1: Empowering one another.
2: Empowering one another. Kau bina kerana berongkot itu nabi. Tuk ni allo.
1: Tetap.
2: Nabi teriza kan. Teriza mungkin kan ayah lisan laku batu mai. Ia menendua bata. Kita kau bawa kebiri itu nama tinju laut itu bukan bersama menendua bata. Ini kerana teriza kita. Kau kami tidak kau bukan dengan itu. Yang Kristus Yesus lisan laku batu mai. It is time now. Saya kita mesti guna tukar dengan kau Canada.
1: Haleluya.
2: Iyo. Saya ni tu masuk nak kalau mana gon mana tiwun gon dua kali berkenan buat ini. Mana ni pakai mana tiket dan nak kalau malu malu.
1: Mena ka malu tal talah mena ka malu. Dong gay mau ditoka. Dong gay suatu serne, kita dong serne. So sana naman ang akin na bakarorong tiyo may Canada, na siya may tiyo may Canada, e na mataka winaka.